kiban kam tam lagi kiban long jigur ku nak benta kejongi baro kiba snap ya gane ga station agane por ngani opens dang da kejing noai jong i r d s m ber kekin hon kejing i kejing noai haleluya hade ngetapat kat ba ki sngi kidang ya kejing noai hoi blarai di r d s m ber kekin hon jing hangan bun put pat sadaki arli kejing noai jong i kb karpteng bat kekin hon kejing i ngam tip ya kapor bat ha kerteng ku jisu ting di opening sngoni snap jing ni kejing noai ka wehrin ka we dang na grin san jo ka aka jivani fm

video som tani kijing roi jing ba pranai bar bar yang kijing roi wat kaliging lok video som yang kijing roi nagaran san jaka akash vani fm jong pio shi spalai point room ga sum juro gani radio station ji ke ya ling ba ka app news on air agnes pinon ringkat pat ngau parok ju rgg but chwa ju tu pilio sngoi kijing roi jing ba grill rinja dur lui lui te ki dang don chu ki por

Susngi Kamtam ya i handsome ita ikong di Susngi Do Alicia nampak mulai kembali cipurnya Do Alicia nampak ni ngam message kejong fi ita kerman skamba let's say i kong Demetria Susngi i layo let's say kena pot tak bilang snap a huge big smile on her face anyway sakawi dengan good morning message ke warna i kong Lista yang good morning mama G boleh don ringkat but pinang yo ke met ke bekot ke bekia eh thank you so much pir kum ju mo kong Lista ini kong Lista i kong Lista inana kong inana Lista lingdo i ngam tip nei pa ini message ngatra ina po ma dam ting na makla ni anyway ngini continue shi shu bani skap ya kijing no ai ke pair pair na gas rin san jaga akaj van FM jong pi kijing no ai jong i kong Gloria Stefan rhythm is gonna get you.

Raja Sabha si rukanet shaki election banjit ya UMP Raja Sabha batmai kumbalong menta u Dr. Wanwei Roy Khaluki udai udokhot jong Raja Sabha nakani kejela meglayam henang kesengi u menteri rangba kejela u konat kesama u lapli ya u mau nongrem nak benta ki laiteli ki project penroisor ki behe atura ki bakentup ya kejing ben mahatmai ya kenajing bazar kejaka yang kali bat kejaka pit film bebun kerdan hadlock gop gre bat kejing penthmai ya ka SMELC complex ka project pen bahapat ya ka najing bazar ka basyong don riu pou po nyo pun riu klur tingka kendon ya kejing tei ka bakham bha jong ke yow kejaka yang kali hapo iyang kejaka chang hotel ki dukan ki jaka de jing de bat ki jing penong kampai ba ka dokop gre complex kan ai jaka yang kali na ka benda aspa teli bat kan don lightly ki cinema screen bat ka jaka ye kai bat ka jaka bam kat ba ka SMELC complex bala pen thmai kan don ya ka art bat culture prominate ki jaka bu jing tho ka CM youth center ka kids zone park bat ka active aging center na ka benda ki youth man hatura Kum Shibenta ban penklan ya kejing syakri hakokot kekhia jong keriboy district u deputy commissioner kan district u Abilash Baranwal hin kesengi ula IT ya kawai ka ambulans ya kesenjuk kirang basnyong jong keriboy district hadin kejing jing kerpat jong kene keseng na kaliang u chairman kesenjuk kirang basnyong u ba bibi makdo lembat ki weipat kinong elam snong kilapen pau ya kejing songu ya ki bor penyai district ki bala ai jing kesan ya ki na kapor syakapor kini kinong elam snong kilapen pau ba kini kakalikit nongpang kan ajing mentau shibun ya kinongpang kibadon kam jingirap kirki bat ban pensuk ya kejingkit syaki hospital bat kijaka sumar haswa bau abenish baranwal un kenria sya is kasil sesik kesenjuk kirang bak sinong kariboy kalakit bokit riang ya ubaranwal halor kani kejingkit kli kapat temai kejong u shwa ban pengkut ya kubuah sesin kibat bakongsan lapin sange ya ke public hearing jong kejing temuti motion ke Sri Semen Halum Sirman East Gentile Suswik Pele umenti rambak kejela Ukon rakyat sama Ya umang nong rem bantai Ya ke yang temai Jong ke PASF Abang Noga College Pintip ke office Jong Chief Engineer PHE Bakendon ke Jingkang Shippur Ya ke Greater Shillong Water Supply Scheme Ha ke Absan Terik Ujemang Bat pembena ke Election Commission Ya ke Election Raja Sabah Na ke benda ke Absau Terik Kisit Ha Shippur Terik Kejela Ketua ke Kubur Kerakut ke Bawan Cepi Nak Studio Jong ke Akar

Ya kepor, keporum, kebaca ke studio je ngik lah. Pen i syai gedar ke dakpa, ngilai dewan pen kut no, ya kene ke bentang ke baat jaga program Music on the Go. Pen i jam no asyaka waipat ke bentang, tak kade ke text your request tambahkan mau. Wat pat pa iki request ke jongpi menta, ap haduk pen layo sengau ya ke jingpen bena, kiban mi hadin kato ke nepor, nang ta sapa ya ki SMS yung pi request ki jong pi naman ngan pen ku cuai ki inbox ngam kwa bagi jing ki SMS ki barim gini milai jaktung bat ki SMS ki batmai te unambar ban

0: Lembaga ni ke skim pila aban pensyong ya ke sole halor tenum yang jong pihak ke baga sorkar pengru kena jengirap pisa onda ladap kakam. Na ke bentah si kilowat ke bordeng pinyo lai pula hajar tengka, na ke bentah ar kilowat pinyo anrepun rewa hajar tengka, bat na ke bentah lai kilowat pinyo prapusan hajar praspa tengka.
1: Kebesok ban apply, lech ke website www.pmsuryagharb.gov.in jiet ikinong dia pelat register. Apply ram na kebesok na ke bank jong pi om dan kam dikiwe ki kot kisla.
0: Wat pen lana eh?
1: Kani ke skim kandon tang haduk ke life way terik ulebet arajar arpenyo. Ben kub bohari laki yang, ben duna jinglut bat yadaya kemariang.
0: Na ke bentak jimte bakam niak lech ke office bercantam jong assistant executive engineer, Distribution Subdivision ke Meghalaya Power Distribution Corporation Limited dan ikut Office Chief Engineer Project Meghalaya Power Distribution Corporation Limited.

at ha ka juk ko por uset patok ru yaki ti balai ka balai ka ka ka dau ba ka usiem uset patok but u dan kuna kita kena argur ka ba upelat yo ta wei pa de ti pa yaki juwa kena sa frasa di wei not our lie iwei okay ka juwa bang dia ka on good morning aje ka answer jonga jong ka tu ka jingli kalong ba utau kena ukir shoot ya kamen dei ba uladai palat kamet sa ba u klem don jingmut ban kta ya ka kenro bat tiep ba us iem un ai kata ka pisa ai ya u te kita ki wei pat ki kena ki tiep bala la ki kershot ya ta kamet ha kata ka kenro ken sa yo kata ka pisa okay to Bes ka biang ka idea ka jong piru, pat ngin siya pek pa dia, ka day ni ka lag ma. Ay biang ka jingkili please, RJ Carey. Okay, ngangit pala yuk sengau mentan ya ka jingkili ka bang hala ay. Di tog, di sa iwe pat i juba bang ni. Hello RJ, tharai usiem uyo i bakilawan pin kre ringkat ki pla usengau tuok bakiwan ban yuk pisa om ba ki dat. From Kong Pi Mar Banyang. Okay, Kong Pi Mar Banyang. Sengok tenat ketuk kejubah kejuang piru. Yes, ngin saya pek. Anda lah jangkut ke program. Kedai ni kalat kita kejubah kejuang pi. Okay, Farlok. Kita kibadang syus ngap. Partner word-word kibadang. Yes, let's say. Pidang ya bun kam man perkat ik juba pa be wat wat ik juba ku jong pi aje gari dan hang ni ban pulih hakapan unlimited Akashvani FM Jumpy.

Okay, saka wei ke jubab hang ni, kene ke wei ke jubab ko. Ning kong ke jabo kata ke kenro, ba ke shoot utau kenapa, kala kuat kata ke jabo ta ke dau, uklem dom. Ta ki ken na pat ki ke shoot labit jabo ha kenro ta ke dau usad dom. Okay, ngas mau tenat si bon ba. Okay, kom uni kena ru da ke shoot ya ta ke kenro ti ma piru pidaya. Kerjut ya ki jawi yang ki jumpi ngat sekolah tenar ba, bant puli ya ki jumpa ki jumpi. Sekolah ini, latih hi ken terai badat cisha, bad balik kenang tang ban yo pisah temu. Okay, to aku mulai sibuan kata aru ke jumpa. Yes, ngandang ya apa susu ya ki jumpa ki jumpi ngalas sekolah tenar sibuan gitu ki jumpa ki baki. Kila pen kerek ki parlo ki jongi tingin ya fake pat sibet kadi ke jumpa. Ayu te yo le si la don manu manu bapa hang ni ru ki bayo ya ke juba hap ke bedai wa okey farlo ya sa wan ni ha ka akashwani fm jong pc spotlight pon rio megahertz

Oke, ngalajan dia terkepuar bangan penkut no ya ke program ngan pulih no ya ki jubab ki jong ping layu shibun bapat mentah. Kini gue yang usia muti bau kena beningkong udon ke dao ke bersisya dia buat uyo ya kata kesan spa. Namar kajing kerdu. Nerai kita ki argot lalik tang na kajing tumu buat ki kersyut haduk bandas dia ke kenro usia. Oke. Nang ta sakani wei ukna boningkong umdon ke jing thumu ko basniu kita ki parlok arngut ki kwan mentoi oh laja kani ke message ke jong pi tom li le dia nang ta pa de kani ke wei ko ong hello RJ Caribbean ke shi thanks ngi ba comment ke jubab jonga ke la pandai ba utau kena uya tu ya ke jing shisha kat baya kita ki arngut pat ki shule menle tang man yo pisa ikong da susngi okay nang ta kata te dei ba kila ra ya kata kepla usia mula tharai beki mutu ya kita ki, ya kita ki siar ngade ngade iba heb narang ksau shu jubab klumar mo okay mlele to

0: Em Jumpy, she's by 100 MHz, but nugget app news on air. Kepala mentah kala dap saun lala si pomina tingin ya sedang no ya ke program. Kepada kerpang na kepentah ki kentai, hakini ke jamiat hoj, pis ngap ya ke surjunga ya RJ Scarlett di Jumpy. But biya junga hakini ke por, sashi sin ngap yang sobhalang ya pi baro hi kibay dan ringkat bat ke station FM Jumpy. Haka program miri bat kendi ke request program. Tang na kebenta ki nong sengap ki paralok kintai ki jangi. Tapi ia juga banyak sih benta ban request ki jing ruang ki bama pipi sengau tenat ni kuat ban pen sengap sengau bahaya ki ba iet ki baton ki jumpi ki lock ki jor ban iya no yirin. Re you know if you got one pin snap you can like you want peeping jit pilavan pa da ki message ki jump page our number can die sa prasan iwe not our lie iwe iwe lani pilavan shuya kren but ngai RJ Scarlett I jump page our number our can die iwe iwe hinyo not our and I'm besa shisin pilavan shu puni nga ha our number our can die iwe iwe hinyo not our ti hakani ka por ngala yung ban ka phone call ka baning kong eh mentah ka jan mit nginya kira no mentah pat I hello hi kong dan de
1: mga kay ngali na samrki
0: ban balik si samrki kata kata
1: no pa ka bunyo ta ka daw
0: mga pikin sar mga hay pikin dit ne ta so samrki ya pinang le yo
1: Nada si wanted tinted ni ngala si wanted tinted ni sama rea wot wot wot
0: ngas ngau tenar pat ba last lem ba gong da ngayo smu pat ya kasur ba po sam ki ka jong pi masen kran la yo ban nyer ki yap ler ban de namar bang la I ka bling phone mo ting ong an chim mi no ka call an chim mi no ka call namar ba la kut ka program tamo ting a klem yo shim shwa ting a klem pat yo krem ba pide of air ting yo ba direct na ta da re begin de ne Tak kena kerja macam tu. Oh, kerja tak. Tapi kong dah. Pi lah dan hari yang apa benda?
1: Ada sebelum ni, ada suruh hari yang.
0: Oh, sedikit. Ada kam dek jam ni, dah mulai sikit apa benda?
1: Ada ni setang ban, set ban tu ke kam berisi. Ada tu, ada sebelum sejajan sejajan
0: berapa? Ada sebelum tu.
1: Ngadri buka bintangan cukar bensa kekam dan mentah pangan cucong dengan sengap radio hadir si pau cucong kan
0: bahut Just no aram kata kasing set jan jung pi gong da kiwi man kasing set jan te hadu kena baji kin dep kam rei pi ba laki dan sedang step temo la pendep kam
1: ngadri buka be ju ngam ju pensa kam ba di ngadri di beri bentrei man kasing si jan do ngadri dan step ngalaki dan pi ga
0: Oh, nak kata kata piyok por parban syong pangan o jan mit, deh.
1: Tentang asyushan asyushan video dah bisa kita rasa semua video berdiri kita.
0: So tenat bahagia tak Saturday evening jumpi itu kong dah.
1: Ya, kong tak cuma kata ya orang tu penting canda Saturday.
0: Oh, nama kita ini kamtam ikin Thailand yang asyik jual. Sekarang baru lagi para lawan orang Singapore kan? Man kasih sejajang lalu kita kamu kita yang warna wa kita yang mana hijau hijau ikam. Hendak tang mau pih tengah sekarang ba wanti jengki rulada, sum rulada, sajung saj rulada, rulada orang sedang long ni kalong gaya macam pinang bawang penyat ya kis ni kita.
1: Yo, kita biar je yang kita kamtam dengan.
0: Kadai kan nuksa berbahapat kong dah bapi hikai namar Mencua ngakin mau dang dan imei rat jungi rusi hikai kum dah hiba Kepor jan mit kam deshu kepor benginya terikam kata-kata mo Kelada ika por setang benginya syed yatiyo banya bame Labiang hendri ki kam ki jam tinduk men step hi kasar ke klien ke ikai Ne Ti kadai ka jing seneng ka babhang ka jing hikai ka babhang kong dah kebrishu pun Ba ki baya sengap ki lai yo jing mentoy lang kinya kedit benri mo Nga try bunda pedang ki baya sengap ki badang syong kata Lek si ka jing kliang nang dap ha jing bo om ka Cika jang ka nep dong pedem Ha em dia apa pensong sarong ya pi Nde kumbang ong hi kadai ka jing hikai ka babhang ti kong dah
1: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha
0: ha ha Tiada nak kata. Okay, tukang dah. Anak kau dah jong ping. Ingin ya, anak dah kencing ruai. Ayuh, kau ban pensel tu nak ikhwe.
1: Druk. Wah, anak dah kencing ruai. Jong kastri ya, kosyang. Mencium piola sim jong kaniha. Mencium piya. Aku nu kanoro. Kencing ruai tu mito ngam dah sebah.
0: Okay.
1: Aku nu kanoro ngan piang piang baj.
0: Kijing ruai jong kastri ya, lete kibas tu nak sotan mai sur jong kari bebas.
1: Wah, sotan nak.
0: Idon hang ni ni juga bang obe kabar obe sabar
1: yang
0: ini okay oh ngelap pun budi ni kong dah iya nong ini dedicate lah yang kering kering rai
1: nengkong ya timo arjian

0: Da ki kinh thấy hình rì cắm phía Namar ba nghiêm dự đơn program bản mô ka ba ai cơ băng nằm ta ki production rang ki jong yin ti ngan shimi gane ka lad ban pin sông thuna di phi ba hàm nghe kremat phi bà ginh ya jiet rui ka jing rai ka ba phi phi kwa ban sngam ne ti ba hai phi long gom nơ phi long gom nơ bì sạch klan hoa ngá rung ngập biang phi đơn hệ ba hàm nta
1: Terang.
0: Pidan hai ai, pidan hai yang ni, pidan hai jaga train ni.
1: Habri ngadang amas di sini.
0: Ah, dia. Ngadang amas si habri. Pidan ka beri ka beri sok ni, beri tempau ni, beri kuah ni.
1: Beri ding sudah.
0: Oh, badan tak tengki ding. Ah, dia. Pengan ni yang bahap macam tu.
1: Ha?
0: Ka pengan.
1: Ay, ka biang he.
0: Ish ni semua kuah wan song kalang tu sabri berpi ni baham masuk pengar sesan. Di baham kerba pidang song kai hang tu pidang ii kajin jerngam jangka rilu om kasih kajongi kajin ruai ayungan pentam nam ta jong pi. Ayo
1: dah kai kai rubiang he kasih.
0: Jin ruai kasih. Oh, dia baham anak kali hang jong pi ngasih kuah bantu berubah hayen jong pi pidang hemen paragan thay imei eh.
1: Dia
0: email tentang show dan ikhbar. Oh, hinmen para apa?
1: Tentang dan.
0: Kau dengar gih hinmen kentai pidan?
1: Marsan.
0: Ada san kentai sangat cenderang. Si pau ngan si para pidan. Ada semua sengan bahagia kita ya dan lo dah yang ni kita dan kita belaya mi lah kejang kayang ni kau mana? Tak
1: mi lo lah kejang kayang ni kentai lah satu kayang.
0: Oh, setang mapi, pir pidan marway ni kau mana?
1: Ah,
0: pidang marway ni piru pila dan brio.
1: Ngadang marway ngadang kelai sendam.
0: Oh, ni aku so sorry. Ni kau bah maaf ya ngah sungkum bah. Iman kau sering pika kam lah kam long sungo. Renya kenyat mula kam sungo he. Kam suka bah pidang day tang kelai sendam. Ani bah he bah he bi di duma bah ni. Tengah aku suruh kelalong suruh kam samla ni judi ni.
1: Oh,
0: good. What judi mah? Bahar ni so tenar bayok kerba paham, but pi minta ya segi ngam suka bah pi dang datang kalai senam ni kasuri bahar bagai dang lung bah. Ti bahar ngan penjir kum tu dega jing ruai ayu kum tu dan kono kau bah pi so tenar bah pi. Dake ingan penbu ke jing ruai kasih.
1: Bang Mei kupa ma iwan nak dah.
0: Mei kupa.
1: Ma iwan nak.
0: Oh kata tiga baruai menu, paham?
1: Yang baruai menu. Ini ngok mau share VRC yang baruai deh.
0: Oh kete, bahap belum ni am ngan penpu dah kena kajing ruai mejo nga jagi kong zarin nong rum?
1: Ah, biang hei taro.
0: Biang hei mo kadai siapang ba, siapang imei hei tu mo? Hati, baham. Thank you so much. Kau boleh sibuk mau pipun cengi. Tuh nang tray nang kata mau pi, nang songkai pengat hang tu. Kau dah berjumpa dengan yang pan. Oh, tato lah. Jadi hi kapor deh. Tato dah kut ijing rai sa. Nang ya jatuh no saya mah. Alright, tuh baham. Thank you. Bye bye. Kau jangan bimbang tu nari pi baham.
1: Bye bye.
0: Bye pi tu. Tiga kerjanya kerana kita bersungguh tenar beri ti happy barang red playing mui dan kalai senami bahap na rank sound ibalap pani ya kerjeng rai Mei tengah penbuat kerjeng rai Mei jong I zarin nong rum dengan polis lagi masih jani ki barang don kerana kami kong hai RJ pentam jeng rai syapan sandingka lada om don pentam no dil hei tumhara pentam BP ya bahap na rank sound ya idi susngi bala suba. But ya baru lagi bersengap mengai Aisha. Aisha, thank you so much dengan penbuat bro artli kijing rai. Ladang ayo kebanding kong dengan pentam dekat ni. Ladang mentan tingin saya pentam dekat wimau. Tekan please sekam message yang ikong glut lada kong. Kajan mir besok bakmeni pihang tu dia RJ Scarlett. Pentam jing rai mei jonga jong ikong Alicia. Ngan pensengap sumpai pihang tu. Yei Suba, yei Miss Pida, Bashida, Ezekiel, Anita, Manda, Dapi, Disus ngi kong na, Bana, Kinsir, Rudolph, Pius, Bawel, Balingkoy, Ba Marwin, Sam, Hapen, Deng, badeng na umden, but ya baru kau boleh sibun mangai ikong glutel da kurba na jarat. Tinginnya sengap begini kijing rai, naya abat sengap ya ke station kejongi, kini kedai ke FM jongpi.

0: lakso nepok ke jelami kali yahi. Wapun yo lek ye ye ilak yong yurep nepok ke tan ke jelahi wapun mi yong ni ujat jing tong. Kiwa bon ni yurep percanggi gil kwam rep tenre, kiwa khot dia wapun emkam lek dukat ye ki duwai sebok kam ki ghana jivamrut, nete ki nim astra, ki bramastra, wa agni astram. Nai bentawa ye usaha pun mi ye ki jor lani umar wabha. Ke somoy, ke wi naki rinsan online, ye kerek lang ke wak sorkar hai ye to. Wapun hek pun kema ye gini ke yau, wai ke wak ye le, ujok ujam si gibru wara, wai ke wak ye rap bahale, ya ki warap, hai ye to wapun hek pun kema, wai wapun ku ya irukom yok nong iyong ki. U Chief Minister yang kejelah mengkali yang Konrad Kongel Sangma, Dacak pun kuburam muha kesan yang kibisikai yang kutip lekam ke All Garo Hills SSA School Teachers Association hagi langgo depan man ha Matchakol Grey LP School negas ngin eventa gijing percanggi yang uwa wirak percan yang kibisikai yang keskur SSA. Hagi lang naid yang u Chief Minister depelat pak ibau le ya lately ki kam gyur sedang ye gyur tip le kam ke embos e office waga accounting system nei benta i kho i suba hai to waga kam poi sa poi lang nei te ke cm lead fellowship to man ga chiventa ga wan ra ye gi gi ru sham phang ji pranjar de li ki skor ha ge jella ar phaw nyaw de li ki kari nei benta gi sap yo ga chana di pure buti kam chiventa open clan ye gi kam li yo li jingi we lum yu tip ji ki tha gi wjingai Hawa kala mengini ke sini yang usang maru ang uwa ke jingye. Yang kibisikai SSA tak cepang ke buram. Wa kamju le ke jingye da. Wa iwa mtok dukat di ketulap dan hi. Kuntu le ya kibisikai. Hayi tak wa kita ki lak sikai. Ki wa rap skam dan ni kiwa em nong rim. Wa iki bukit jingmut. Wa iwa kuntu le ya kibisikai wa rap penman kongsan gi haka wakaman. Walaupun ku wa iwa pun start ya wipa wikuna man ke sini. Hagni ke sini dewan le OEM langdo MLA U Sanji A Sangma ni te Subir Marak Deputy Commissioner ke District Vibhor Agarwal wa Education Commissioner Vijay Kumar Mantri ni yang Presiden yang ke sen AGS AGH SSASTA CB U Livingstone G Momen cemula ek benta wa ek bla ek sarkar jalna he to we snyau khia yong ka ni benta ijing e iwe chamyo to kho da ki basikai Ketau UK juga tetap kam kerem kela Valley wa arilang viewpoint kawah haga cenong nonglat kawah apa ke Mount Hutt Russian Block Eastern West Khasi Hills District the Kenya ka woman ka kam ka wini ki tau un sobri ko thambe ko kren yu punya be ji ki nong wan un sobri lingba gi lom gi wa gi yo suk yo gen jai wo kam jo le miat dor yong gi sodong sokun yong gi ni gi lom hawa kala mangi gi singi yang secretary yong village executive committee yong ka cenong nonglat uba Ap kalobes thaba da ong uwe iku ikap cekmat kini ke tau ko man ngam ke tau un sabari da wan ke hadin ihap yang ke jingke nyurim hai pori wapun man yai lipai ili jingi digi berusahat ka yang ke district ya kini ke tau cem gi wa imiat dur iwa pena cenahi kemariang lengba kini gi lom gi wa ha ke waklem depan selam kwa no gi wa utimit ya kini ke tau kam ke tau un sabari nyali yang bak thaba ong ule wa Kibu wan un sabari kibu na bar ke jelal ni naga rile kibu jo like berbor cak thanj mar kham naga por cak por jo hier jo ku gi ni gilom gu yosuk yo gan jai hadin we yogi ai pho i pin i we yo yosuk hi ni gibun ta gi man peden yong ga thau cho cho em le ji bon gibu wan un sabari gibu e ye ro ye gani ga thau ne benta ini yosuk yo gan jai we i pho i pin yong gi so dong so kun yong gani ga thau kam jo le kini gilom ki peden The prolog da kita kubur da poi coba kut na ke Akashvani Shalong takatunya abani seya gini ki program kubur.
1: When I read your face, it's like a screen door. I can see right through your heart's a window. Why you gotta...
2: Pardon, ngap kini gede ke Akash Vani FM Jumpy ke Porm tak lada Henry. Sampo minit hak ke Pachi Studio ke Jangi. Mantan si pang por pilih yo sngo ya ki kubor hak ke tin jantia. Kila wan si pi naka Akash Vani Shalong. Ti metang ni beteng sapat ke program Easy Drive ke bentang ke ba arjong kini ke program tak ke jing rai jong ka.